Baik, Tunggu Brodua dimanapun kamu berada, senang sekali kak bisa kembali menemani Tunggu Brodua tepatnya di hari Minggu pagi yang penuh dengan sukacita ini ya. Dalam satu jam ke depan kami akan menyajikan deretan lagu-lagu rohani spesial hari Minggu yang kiranya dapat menemani waktu teduh Tunggu Brodua, menguatkan hati dan membawa damai serta sukacita bagi kita semua ya. Jadi tetaplah bersama kami, nikmati setiap alunan lagu dan mari bersama-sama mengisi Minggu pagi ini dengan pujian-pujian dan juga rasa syukur kepada Tuhan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Holman Hahn adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hahn memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hahn di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hahn, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hahn pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

lagi kami ucapin selamat hari Minggu Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga di hari yang penuh dengan sukacita ini kita semua diberikan kesehatan, ketenangan dan juga berkat yang melimpah ya. Jadi manfaatkan hari Minggu ini untuk beristirahat sejenak dan dari berbagai kesibukan selama satu minggu ya, untuk memulihkan kembali energi, menenangkan pikiran, serta menikmati waktu bersama keluarga dan juga orang-orang yang kita kasihi. Nah, untuk menemani suasana Minggu pagi Temu Pro 2, kami masih akan menyajikan deretan lagu bernuansa rohani spesial hari Minggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kiranya setiap alunan lagu yang kami hadirkan dapat menjadi penghiburan, memberikan semangat, menenangkan hati dan semakin menguatkan iman kita. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama! Sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

ngobrol dua sampai sudah kita di santai siang ya. Saatnya Eka kasih informasi-informasi soal entertainment juga buat ngobrol dua sebelum nanti Eka pamit di jam 11 waktu Indonesia Timur ya ngobrol dua ya. Baru-baru ini Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong seniman muda memahami akar budaya Indonesia sebelum membawa karya mereka ke panggung internasional, karena menurutnya kekuatan seni rupa nasional itu tidak hanya bertumpu pada teknik tetapi juga pada identitas dan warisan budaya. Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Pameran tersebut menjadi bagian akhir program belajar bersama Maestro atau BBM bidang seni lukis 2026. Dalam kehadirannya ia menyinggung lukisan Cadas di Leang Mat Metanduno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lukisan tersebut diketahui memiliki usia mencapai 67.800 tahun. Nah, nilai dan akar budaya inilah yang harus dipahami dan diteruskan oleh generasi muda. Pemahaman ini membawa seni rupa Nusantara menjadi arus utama di panggung global. Program BBM Seni Lukis 2026 berlangsung selama 30 hari mulai tanggal 15 Juli hingga 15 Agustus, dan sebanyak ada 10 seniman muda dari 5 institusi pendidikan seni mengikuti bimbingan langsung bersama Empu I Gusti Nengah Nurata.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik, tunggu perlu informasi selanjutnya datang dari Lisa Blackpink ya, yang mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya ya. Jadi potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-release ya, menuju EP yang bernama Press Play itu Mompro 2 ya. Jadi Sawadika ini dijadwalkan rilis 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik ya. Sebelumnya Lisa telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego di tahun 2025 lalu yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk ada Rockstar, kemudian ada New Woman, ada Moonlit Floor, terus kemudian ada Born Again ya. Rockstar ini menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis tahun 2024 lalu. Dan lagu ini juga kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik dari Lisa. Tapi jauh sebelum merilis album Alter Ego, Lisa sendiri sebenarnya sudah memulai karir solonya melalui single Lalisa di tahun 2021. Proyek tersebut berisi lagu adalah Lisa dan juga Money yang kemudian menjadi dua karya penting dalam perjalanan solo Lisa. Nah, kini Sawadika menjadi rilisan terbaru yang membuka rangkaian menuju EP Press Play setelah berbagai karya solo sebelumnya. Dan kehadiran single tersebut sekaligus memberikan gambaran awal mengenai proyek musik yang akan diperkenalkan Lisa berikutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

sampai di sini sudah tugas kami menemani Tomo Produo dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tomo Produo yang sudah mau bergabung. Habis ini Tomo Produo akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Nyaika pamit. Terima kasih and see you.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, selamat siang teman Pro 2, 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu. Bersama saya Tika, siang hari ini hadir di ruang dengar teman Pro 2 edisi Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Saat tadi pagi teman Pro 2 sudah ditemani sama Eka dari jam 5 subuh tadi ya, jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang. Tentunya dengan berbagai program acara yang sudah dihadirkan untuk teman Pro 2. Jadinya saya hadir nih dengan program-program siang ini sampai tuntas nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu buat semuanya ya, teman Pro 2 dimana saja berada, yang ada di kota, kabupaten, dimanapun yang bisa menangkap siaran Pro 2 FM dengan baik. Selamat siang saya ucapkan untuk kalian semuanya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin ya. Selamat nikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta. Waduh, weekend-weekend kayak gini kemana nih? Ada yang bilang di rumah aja lebih enak ya kan. Panas pula, debu ya. Hujan deh cuma gertak-gertak tong saja, tapi dia tidak turun. Oke, tidak apa-apa ya. Yang jelas kita tetap bersyukur aja ya, dikasih cuaca apapun tetap mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita. Dikasih panas syukur, dikasih hujan syukur ya, dikasih hujan batu pun tetap bersyukur ya teman-teman. Gak bercanda ya. Oke, yang pastinya tetap semangat di hari Minggu ini menjalani hari libur bersama keluarga tercinta ya. Biasanya hari Minggu kayak gini banyak yang lebih memilih di rumah karena hari-hari biasanya kan sibuk dengan pekerjaan ya teman Pro 2. Jadi biasanya hari Minggu nih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda ya kan. Kemudian hobi-hobi yang tidak sempat disalurkan di hari-hari kerja, nah ini saatnya. Jangan salah, kalau ngomongin tentang hobi, bukan cuman bapak-bapak yang bukan cuman ibu-ibu yang hobi masak, hobi di dapur, bikin kue segala macam. Bapak-bapak juga ya. Terbukti banyak nih, survei membuktikan kalau hari Minggu itu mereka menunjukkan skill mereka di garis belakang. Iya. Ya iyalah, kalau selain masak ya mungkin bikin cemilan-cemilan, bikin kue, kayak gitu kan, menyenangkan keluarga ya. Ya, salam apa aja, semoga hari ini kita bisa menjalani dengan positif ya, dengan penuh semangat, dan bisa mengakhiri hari dengan penuh semangat pula, oke?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Budi.
1: Oh, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kawan Berdua, ajang pencarian bakat bernyanyi tertua dan paling bergengsi di Indonesia, Bintang Radio RRI 2026 ya. Ini mencatatkan antusiasme yang sangat tinggi dari kalangan generasi muda, pastinya terutama yang ada di kota Kabupaten Sorong. Jadi tingginya minat peserta ini kita lihat dari tiba-tiba banyak yang daftar gitu ya, pada saat penutupan pendaftaran ya, Bintang Radio 2026. Dan hari ini penutupannya terakhir tanggal 30 ya, tanggal 30 hari ini terakhir, dan akan ditutup pastinya ya. Yang pastinya memang antusiasme para peserta masih sangat tinggi sih ya, tapi memang Bintang Radio ini tetap akan menjadi salah satu ajang pencarian bakat bergengsi di Indonesia. Dan banyak peserta yang bahkan sudah mempersiapkan diri sejak tahun kemarin mungkin ya, dan akan ikut di tahun ini. Jadi latihannya luar biasa sekali ya. Jadi meski sudah tidak dapat kembali berkompetisi karena batasan usia untuk teman Pradua mungkin yang ingin daftar lagi, yang pernah ikut tapi usianya sudah tidak memungkinkan lagi, ya kalian harus tetap menunjukkan kepedulian.

Pasti ya. Ya maksudnya pentingnya menjaga kesehatan fisik juga, kemudian membangun mental yang tangguh. Jangan lupa, ini yang selalu kita ingatkan, menguasai lirik secara sempurna untuk bisa menghindari kesalahan fatal saat tampil. Kebanyakan kan seperti itu ya. Sudah tampil nih, sudah katanya udah hafal, udah latihan sebagus mungkin, pasti atas panggung. Ini pengalaman tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, ini tetap hal ini masih saja terjadi. Iya, menguasai lirik secara sempurna itu harus supaya bisa menghindari kesalahan fatal saat tampil. Udah bagus-bagus nih pas baru mulai udah lupa. Udah lupa lirik. Nah, ini serta memperhatikan juga estetika kostum di stage performance ya. Dan bintang radio ini kan adalah panggung paket lengkap ya, yang menuntut penjiwaan dan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kamu harus benar-benar pede di atas panggung, tunjukkan bahwa kamu juga bisa. Ya, bikin buat seolah kamu itu adalah seorang artis profesional di atas panggung seperti itu ya, penyanyi profesional. Kenapa ya? Kenapa saya bilang seperti itu ya? Iya, supaya meningkatkan percaya diri kamu gitu, supaya penampilan kamu bagus, performance kamu di atas panggung bagus gitu ya. Dan jangan lupa itu tadi, hafal lirik. Kamu harus kuasai liriknya lagu yang kamu pilih ya, teman padua ya. Ya, itu tadi sih bilang ya, bintang radio itu adalah panggung paket lengkap yang menuntut penjiwaan dan kepercayaan diri yang tinggi ya. Jadi anak muda di Kota Sorong yang masih ragu, hari ini masih bisa ya, terakhir ya atau gimana nih, terakhir daftar hari ini, karena hari ini pun ditutup ya. Jadi memang buruan ya, ajang ini dinilai sebagai batu loncatan emas untuk bisa mengasah bakat, menambah pengalaman berharga, dan juga membuka peluang besar menuju industri musik nasional pastinya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 107,7 Radio FM Sarang, teman terbaik kamu. Sudah di menit ke-44 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Cuaca galau di luar sana ya teman Padua ya. Ini mendung tapi angin. Kalau kamu harap hujan, sudah terlalu usah berharap. Ini kalau angin begini hujan tidak akan turun teman Padua ya. Jadi kemarin juga begitu, sudah sempat gerimis ini. Masyarakat dong sesemangat apa, dong sesiap dong punya apa penampung-penampung air. Ternyata dia semang gertak aja teman Padua. Ya udah, ini memang sudah hampir 4 bulan malah ya, ini hampir 4 bulan ya cuaca kita seperti ini. Jadi kita harus tetap stay cool aja. Kalau ke bawah stres nanti malah aduh, dampaknya ke kesehatan lah segala macam, cepat berkerut teman Padua ya wajah kita. Jadi bawa enjoy aja ya. Kalau ada air, masih ada air buat bersih-bersih buat mandi, why not ya gitu. Yang penting kalau untuk masak, untuk minum ya tetap kita membutuhkan air bersih gitu ya. Nah kalau misalnya teman Padua dikasih pilihan ya, di dunia ini hanya ada tiga pilihan untuk teman Padua. Teman Padua mau pilih yang mana? Air kah? Wifi? Atau internet? Pilih yang mana? Ayo ya, pilih yang mana. Kalau saya jujur aja, pilih wifi. Maksudnya air, lampu, internet. Pilih yang mana teman Padua? Pasti bingung kan? Nah, tapi apapun itu kita tetap milih air. Karena kalau tidak ada air tuh rasanya tong kering sekali. Iya, memang kita butuh cahaya juga, kita butuh terang juga ya. Tapi air lebih penting. Kamu pikir internet penting, memang penting sih. Tapi yang kita butuhkan, yang paling dibutuhkan itu adalah air kalau menurut saya. Entah kalau menurut kalian ya, tiga pilihan ini. Misalnya kita dikasih tiga pilihan, disuruh pilih air, lampu, atau internet, bingung kan? Nah, ini kalau dikasih challenge oke juga nih, jawaban-jawabannya pasti seru-seru ya teman-teman dua ya. Selamat siang, saya mencapain untuk yang ada di 314 semuanya. Thank you for join us. Yang kamu tanya kenapa hari ini saya harus ceria semangat, ya iyalah. Jangan cuaca bikin kita juga jadi down, tidak boleh. Artinya kalau seperti ini ya kita yang harus menyemangati kalian teman Padua gitu, biar lebih semangat lagi. Dengan apa? Dengan info-info kita, dengan lagu-lagu kita. Tapi kalau memang ada lagu yang slow-slow, yang mellow kayak gitu, maklum ya, karena suasananya siang beda sama pagi, sama sama sore ya. Kalau siang tuh enaknya lagu yang santai, tidak terlalu ngebeat juga gitu, ngebeat tapi gak terlalu ya, yang sedang-sedang saja gitu kan, untuk menemani suasana istirahat ya. Tapi kalau pagi sama sore itu harus memang yang semangat-semangat gitu kan. Oke, terima kasih buat yang udah chat, nanti saya bakal bacakan. Ini setiap hari pasti ada yang request lagunya Sumpah Mati Selena Grace dengan nomor yang berbeda-beda. Lagi monitor gak ya? Tadi belum sempat dibacakan sama Eka ya. Nanti saya coba putarkan ya. Cuman saya belum sempat baca chat yang udah masuk nih di 0821 9914 7873. By the way, kalau misalnya teman Padua punya informasi menarik dari minggu ini, mungkin hari minggu kamu mau cerita-cerita sama saya, boleh ya. Seputar kegiatan kamu di minggu pagi sampai siang ini, terus nanti rencananya sampai malam kamu mau ngapain gitu ya. Atau mungkin lagi di tempat wisata bersama keluarga kah? Atau misalnya di rumah aja? Atau apa yang kamu kerjakan ya? Atau mungkin lagi di salah satu pusat keramaian misalnya, atau lagi datang ke undangan teman. Hayo, boleh ya komen-komen di sini. Ada info terkini apa nih, 0821 9914 7873. Nanti saya juga punya informasi-informasi menarik untuk teman Padua seputar persiapan Hari Bakti Radio atau hari ulang tahun RRI tanggal 11 September. Itu ada kegiatan-kegiatan apa aja? Banyak kegiatannya teman Padua ya. Nanti seru-seru deh, nanti akan saya informasikan untuk teman Padua ya.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma, maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, tuh anak mama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Jadi gitu Lela. Cintan, ikut Cintan, Cintan.
3: Iya, Cintan, Intan.
2: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
4: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: sini.
3: Lah, Intan, sana kita duduk.
4: Ya udah lah.
2: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

Sampai siang di Progo FM. Sampai di kampus.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

saya belum call dari tadi ya. Okay, sudah pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur. Saat tadi kita sudah meninggalkan jam 11 siang. Sekarang udah hampir setengah perjalanan dari jam 12. Saya menemani teman Pro2, iya. Selamat siang teman Pro2 yang lagi makan siang. Selamat nikmati hidangan makan siangnya bersama keluarga. Yang lagi JJS alias jalan-jalan siang, selamat menikmati aja. Cuaca juga tidak terlalu panas, cuman anginnya juga asik ya. Apalagi di pinggir pantai itu lebih asik lagi. Oke, selamat nikmati hari Minggu ya. Yang kerja tetap kerja, jangan menghayal mau pergi liburan, stop. Kerja, oke? Selesaikan tugas-tugasmu dulu ya. Biarin aja orang rumah yang mau jalan-jalan, biarkan mereka jalan-jalan. Kalau kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, jadi saya tidak akan terpengaruh oleh mereka yang beraja menelpon ke sini. Kasihan kok telah ikut kita jalan-jalan, silahkan ya. Saya di sini juga kalau udah pasang kop asik-asik aja sih, ya kan? Terhibur, lupa jalan-jalan, lupa liburan. Ya teman berdua, seperti biasanya kita di info kuliner ya. Kalau di jam 12 itu ada info-info seputar resep-resep sih, seputar makanan-makanan enak, seputar minuman-minuman yang menyegarkan, seperti itu. By the way, jangan kemana-mana karena saya akan berbagi informasi seputar kuliner di ruang dengar teman berdua.

Nah, teman produser, saya mau informasikan salah satu makanan dari Sulawesi Selatan ya, tepatnya dari ujung pandang dari Makassar ya. Ini enak sekali ya. Biasa saya dapatkan setiap kemarin ya, saya dapat pada saat Maulud ya. Dan kemarin juga ada yang baru bikin Maulud, kita dapat ini enak sekali loh. Namanya Kado Minyak ya. Kado Minyak ini jadi double D ya, bukan kado D-nya satu, tapi ini double D. Namanya Kado Minyak ya. Entah artinya ini apa, tapi saya nggak tahu. Tapi ini memang kuliner khas Maulid ya, kalau ada setiap tahunnya Maulid dari Sulawesi Selatan, teman-teman. Terima kasih Kakak Ros, kemarin sudah kasih saya seember, tapi ember yang kecil. Biasa khas ada telurnya, ada lauknya, itu enak sekali ya. Oke, terima kasih Kakak Ros ya, yang ada di Bangau 2, enak sekali ya. Jadi memang saya tergerak untuk menginformasikan ini Kado Minyak ya. Mungkin kemarin saya sempat tanya teman saya, ternyata bukan cuma dia, banyak yang mengira kalau mereka menyamakan Kado Minyak ini dengan songkolo. Songkolo itu juga dari Sulawesi Selatan ya, tapi ini beda. Songkolo mungkin rasanya agak-agak gimana ya. Oke, kita info aja nih ya. Jadi memang kalau di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu identik dengan tradisi Maulid atau Maudu ya, dengan aneka hidangan manis dan gurih pastinya ya. Di antara jajanan kuliner ada tersebut ya, Kado Minyak ini memegang peranan paling istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas. Ini membutuhkan perpaduan rempah dan ketelatenan juga. Nah, ini kemarin menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan solawat, tetapi juga melalui kehangatan sajian kulinernya. Nah, Kado Minyak ya, hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan hadir sebagai simbol kesyukuran dan juga kebersamaan. Nah, di situ aroma wangi ketumbar sangrainya, kemudian ada serehnya, gurihnya santan kental mulai menyerbak dari dapur-dapur warga Sulawesi Selatan menjelang perayaan Maulid Nabi biasanya. Nah, di balik warna kuning, kan itu dia kayak warna kuning keemasan gitu ya teman pedua, yang mengkilap ya, ada Kado Minyak olahan ketan legendaris yang memiliki teknik unik dipukul-pukul dengan centong kayu supaya bisa mengeluarkan minyak alaminya, teman berdua ya. Jadi bagi kamu yang ingin menghadirkan kelezatan khas ini di rumah kamu ya, kan masih ada orang buat kemarin masih ada, hari ini juga ada yang masih bikin Maulid karena memang bulannya bulan Maulid Nabi ya teman pedua ya. Jadi untuk kamu yang ingin menghadirkan kelezatan khas Bugis ini di rumah, ada resepnya dan petunjuk lengkap pembuatannya. Oke, kita intip sejenak ya resep warisan leluhur yang senantiasa menghidupkan suasana perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ini tadi saya kutip dari cookpad.com, ada resep dan cara pembuatan Kado Minyak untuk acara-acara juga ya, kemudian acara Maulid juga. Di antaranya ada beras ketan putih, kemudian ada santan kental, bawang goreng, ini harus ada bawang gorengnya, kemudian ada ketumbar bijinya, ada serehnya, lengkuas, kunyit bubuk, dan juga garam teman pedua ya. Jadi caranya ya, saya juga kepengen lagi, bisa pesan gak ya Kak Ros? Enak soalnya kemarin ya. Jadi cuci beras ketan sampai bersih. Sebenarnya saya sudah pernah makan, sudah biasa dulu, teman-teman juga sering bawa, tetangga juga ya kan. Terus kalau misalnya dulu mama saya, almarhumah mama saya juga, kalau ke acara Maulid tuh sering dikasih juga, sering biasanya bawa pulang ya, kayak gitu. Kakakku juga, jadi udah sering sih. Tapi kesininya kok semakin enak ya, saya jadi penasaran rasanya. Tapi memang bener sih, itu dari bahan dasarnya itu dari beras ketan ya, dimana beras itu dicuci sampai bersih, kemudian
kemudian direndam selama 30 menit. Kemudian nanti dikukus beras ketannya yang sudah direndam dan ditiriskan selama 15 menit bersama itu tadi, iya, bersama sereh dan juga lengkuas, teman padua. Kemudian ketumbarnya itu digoreng utuh dengan minyak kelapa. Biasa kan kalau orang sangrai ketumbar itu mereka tidak pakai minyak kelapa ya. Tapi untuk ada minyak ini ketumbarnya itu utuh di ketumbar digoreng dengan minyak kelapa. Nah, kemudian didihkan santan kental, masukkan garam dan ketumbar ya, ketumbar goreng beserta minyaknya dan bawang gorengnya. Jadi sekali masuk semuanya begitu ya. Nah, setelah beras ketannya sudah dikukus, kemudian masukkan tuh, pindahkan ke dalam wadah besar dan disirami santan kental dan bumbu secara perlahan-lahan. Biarkan dia meresap, kemudian kukus kembali. Nah, setelah matang, nasi ketannya dikeluarkan. Kemudian dipukul-pukul pakai sendok kayak centong kayu gitu yang besar ya, sendok nasi kayu yang besar supaya minyaknya itu keluar dan nasinya itu lebih terkumpul selama 5 menit. Kemudian siap deh untuk dihidangkan bersama. Nah, ini biasanya pasangannya tuh ayam goreng ya. Paling pasangan tuh enaknya tuh ayam goreng, apalagi kalau ayam gorengnya udah diungkep, weh, rasanya lebih enak lagi ya. Ya, ini bukan dari Jawa ya, dari Sulawesi Selatan, dari daerah Sulawesi ya. Jangan lupa ini harus bawang goreng tuh harus ditaburi ya. Itu tadi ya sih baru tahu kalau racikan dan cara pembuatan kado minyak khas perayaan Maulid Nabi seperti itu di Sulawesi Selatan. Dan di Sorong ini banyak yang, kan banyak orang Sulawesi Selatan juga di kota Sorong ya. Jadi itu memang khas harus dibuat. Ya, seperti itu ya. Lebih dari sekedar sajian nasi ketan putih beraroma rempah, kemudian kado minyak ini adalah wujud nyata rasa syukur dan simbol perekat silaturahmi yang terus dirawat oleh masyarakat Bugis Makassar dari generasi ke generasi. Nah, teman berdua, menjaga keberlanjutan resep otentik seperti kado minyak di era modern seperti ini merupakan langkah yang sangat penting ya dalam melestarikan identitas kuliner khas Nusantara. Jadi melalui momen sakral perayaan Maulid kemarin, cita rasa warisan leluhur ini tidak hanya diwariskan dari dapur ke dapur, tapi juga terus mengikat generasi muda supaya tetap bangga dan berakar pada tradisi budayanya sendiri seperti itu. Satu resep sudah saya bagikan karena memang enak sekali tuh. Terima kasih kemarin ada sih, tapi yang habis dibagi-bagi sama tetangga ya karena kebanyakan kan ya. Oke, tapi sekali-sekali boleh lah ini dibuat, simple aja kan cara buatnya, terus bahan-bahannya juga gampang, tidak susah. Oke, jadi memang ada yang bilang hampir sama dengan songkolo. Saya juga bingung bedanya apa ya, apa dari bumbunya atau apa ya. Karena kan hampir mirip ya, tapi lebih enak sih kado minyak, menurut saya lebih enak kado minyak. Orang-orang Sulawesi Selatan komen-komen dong di sini ya. Ada yang denger enggak ya? Ya, ini perbedaannya apa sama songkolo? Boleh-boleh boleh-boleh komen di sini ya. Perbedaan kado minyak dengan songkolo. Kan kita di Info Kuliner, jadi bolehlah kita bahas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH.

Artinya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nah, teman Pradua mungkin tahu Anthony Bourdain ya, dikenal sebagai Koki. Ya, beliau ini sebagai Koki, penulis dan juga pembawa acara dokumenter perjalanan atau travel dokumenter seperti itu ya. Jadi melalui karya-karyanya dia menggunakan makanan untuk mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai tempat, teman Pradua ya. Jadi Anthony mungkin banyak yang mengenal atau mungkin ada yang belum kenal dengan si Anthony ini ya. Nah, jadi Bourdain ini semakin dikenal setelah dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Kitchen Confidential ya pada tahun 2000. Jadi memang buku tersebut membahas tentang kehidupan di dapur restoran sekaligus memperkenalkan gaya penulisan yang lugas dan juga tajam ya. Nah, karirnya kemudian berkembang ke televisi melalui berbagai program perjalanan kuliner. Salah satu yang paling dikenal ya, jadi salah satu yang paling dikenal itu adalah Anthony Bourdain ya. Jadi ini ditayangkan di CNN sih ya kan. Nah, ini melansir dari Peabody Award ya, dalam program tersebut Bourdain ini tidak hanya mengeksplorasi makanan khas suatu daerah saja, dia juga berbicara dengan penduduk lokal, kemudian dia mengunjungi tempat-tempat sederhana dan juga dia menggali sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan tersebut membuat Parts Unknown ini tidak hanya berfokus pada destinasi atau makanan populer. Jadi Bourdain ini juga mengajak penonton untuk mengenal suatu daerah melalui kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya itu seperti apa ya. Jadi program tersebut kemudian mendapatkan penghargaan Peabody Awards ya. Jadi penghargaan tersebut menyatakan bahwa karya dari Bourdain ini sukses menggambarkan budaya dengan baik lewat makanan dan juga perjalanan. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi Bourdain ini melalui Parts Unknown, dan episode tersebut memperkenalkan berbagai makanan sekaligus kehidupan masyarakat dan tradisi di Indonesia juga. Nah, sayang sekali Bourdain ini tutup usia di dunia pada tanggal 8 Juni tahun 2018 ketika namanya ini masih dikenal luas di dunia kuliner dan televisi. Jadi kepergiannya ini tidak menghapus pengaruh karya-karyanya yang hingga kini masih bisa kita saksikan, teman Radua ya. Jadi seperti itu. Jadi poin utamanya adalah Anthony Bourdain ini, beliau adalah seorang koki sangat terkenal. Orang banyak mengenal kuliner-kuliner yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia ini, dari beliau gitu ya. Jadi beliau juga koki, penulis, beliau ini juga adalah pembawa acara dokumenter perjalanan yang terkenal menggunakan makanan sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan masyarakat. Kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul Kitchen Confidential yang diterbitkan pada tahun 2000 yang membuat Bourdain ini semakin dikenal luas dan memperkenalkan gaya penulisannya yang lugas serta tajam. Jadi melalui karya-karyanya si Bourdain ini menunjukkan bagaimana bagaimana kuliner ini dapat menjadi jembatan pemahaman antar budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, teman Pradua. Jadi bisa dibilang Anthony Bourdain ini adalah seorang ikon dalam dunia wisata kuliner.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang.

Iya, teman berdua ya, kita udah hampir di jam 1 siang ya. Dan nanti jam 1 siang ada Pro2 Sport ya, beberapa informasi olahraga saya hadirkan untuk teman berdua. Walaupun cuman apa ya, satu info kuliner aja yang saya hadirkan, tapi it's okay lah ya. Setidaknya kita bisa mengenal makanan khas dari satu daerah gitu. Ya kayaknya lebih asik kali ya kita memperkenalkan makanan-makanan khas dari beberapa daerah ketimbang kita cuman berbagi info-info aja, info makanan, minuman seperti itu ya. Biar apa ya, kita lebih mengenal makanan ini dari daerah ini, mungkin makanan ini dari daerah ini. Oh, selama ini saya makan makanan ini, saya tidak tahu kalau ini asalnya dari daerah ini. Tapi enggak sih, ya semua seperti itu. Pasti semua pada tahu gitu ya, makanan yang disantap ini dari daerah mana begitu. Nah, kalau misalnya kita pengen makan yang khas daerah kita, tidak perlu jauh-jauh pulang ke misalnya ke daerah masing-masing juga ya, karena di Kota Serang juga sudah banyak makanan khas daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita ketemu nanti jam 1 siang. Makasih, tetap stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ.
5: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
6: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
5: Siap gimana maksudnya?
6: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
5: Tas siaga bencana?
6: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
5: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
6: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
5: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
6: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
5: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
6: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
5: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman-teman, Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah bermain imbang 2-2 di Anfield hari Sabtu kemarin tanggal 29 Agustus. Gol penyeimbang Victor Munoz di menit ke-82 ini menyelamatkan 1 poin bagi tuan rumah. Nottingham unggul 2 kali melalui Dan Doye pada menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs-White pada menit ke-70. Alexander Isak menyamakan kedudukan pada menit ke-60.

10 sebelum Munoz mencetak gol indah di menit ke-82. Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan performa timnya yang bermain cukup bagus dan peluang yang mereka ciptakan. Namun menurut beliau mereka semua frustasi karena merasa seharusnya bisa meraih lebih dari apa yang mereka inginkan. Iraola menekankan pentingnya urgensi dan intensitas di pertandingan berikutnya, di mana Munoz menjadi pahlawan dengan gol indah yang menyelamatkan 1 poin bagi Liverpool. Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 hasil imbang 2-2 berturut-turut. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sementara Nottingham diurutkan ke-13 dengan 1 poin. Kedua tim akan kembali berjuang di pekan mendatang untuk meraih hasil yang maksimal, di mana persaingan Liga Inggris musim 2026-2027 semakin ketat dengan hasil-hasil yang mengejutkan. Hasil Liga Inggris lainnya di mana Bournemouth imbang dengan 1-1 dengan Everton, kemudian Hull City menang 1-0 atas Coventry dan Newcastle menang 2-0 di kandang Tottenham. Liverpool menunjukkan peningkatan di babak kedua, namun belum cukup untuk meraih kemenangan, teman-teman.

Iya, masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2, informasi-informasi olahraga seputar sepak bola ya. Nah, kita masih lanjut lagi ya. Iya, kalau tadi seputar Liverpool yang kembali imbang dengan skor 2-2 dan Iraola akui tim belum cukup bagus. Nah, gimana dengan Newcastle United nih, teman Pro 2? Di mana Newcastle United meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotspur hari Sabtu kemarin. Jadi gol dari Anthony Elanga pada menit ke-62 dan Yohane Wisa pada menit ke-72 ini melalui tembakan akrobatik. Sementara kemenangan ini menjadi 3 poin perdana bagi manajer baru Newcastle, yaitu Mas Tias Jesiel ya, di Liga Utama Inggris, di mana pelatih Tottenham Roberto De Zerbi merasa hasil tidak adil karena timnya bermain lebih baik selama 60-65 menit pertama. Nah, beliau menegaskan tidak panik dan meminta semua pihak bersabar karena tim baru membutuhkan waktu untuk menyatu. De Zerbi juga membela Sandro Tonali yang saat ini hanya butuh waktu untuk mencapai kondisi fisik terbaik. Sementara itu, Jaisel sangat bangga dengan komitmen para pemainnya, di mana dia berpikir kemenangan 2-0 ini sepenuhnya layak bagi mereka dapatkan karena mereka mampu meredam agresivitas tuan rumah. Dia memuji debut manis dari Nico Gonzalez yang langsung memberikan umpan kunci untuk gol pembuka, di mana Jaisel juga senang dengan clean sheet yang diraih oleh timnya. Tottenham kini menelan 2 kali kekalahan beruntun tanpa mencetak gol di awal musim, di mana Newcastle menunjukkan gaya permainan intensitas tinggi yang cocok dengan DNA klub, teman-teman. 2 wis tambah seru ini ya. Nah, dengan kemenangan ini Newcastle naik ke papan tengah klasemen, di mana Tottenham harus segera bangkit untuk menghindari tren negatif di awal musim. Dan De Zerbi berharap timnya bisa segera menemukan konsistensi dan mentalitas juara, dan Jaisel optimis Newcastle bisa terus berkembang di bawah arahannya, teman-teman.

Sementara itu teman Pro 2, Juventus masih meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A 2026-2027 setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Allianz hari Minggu ini ya, Allianz Turin hari Minggu ini, dini hari tadi, di mana Nicolas Gonzalez dan Tion Kopmeiners menjadi penentu kemenangan kedua Bianconeri musim ini. Hal tersebut melanjutkan tren positif Juventus setelah sebelumnya mengalahkan Frosinone. Susah-susah sekali dong bernama ini, dengan skor 1-0 pada pekan pembuka. Nah, tambahan 3 poin membuka Juventus naik ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-17 tanpa poin. Parma langsung memberikan ancaman pada awal pertandingan melalui Christian Ordenes yang mencoba membuka keunggulan, di mana Juventus kemudian merespon melalui Francisco Conceição ya, tetapi tendangannya masih membentur tiang kiri gawang Parma, teman-teman.

Sementara itu memasuki babak kedua, Juventus kembali meningkatkan tekanan untuk mencari gol pembuka. Nicolas Gonzalez mendapatkan peluang melalui tembakan yang masih mampu dihalau oleh kiper Parma, Eduardo Corvi, sehingga skor tetap imbang. Gonzalez akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-62 melalui sebuah tembakan yang berhasil bersarang di gawang Parma. Gol tersebut membuat Juventus unggul 1-0 sekaligus meningkatkan tekanan Bianconeri untuk mempertahankan kendali pertandingan lawan Padua. Parma akan terus berusaha merespon dengan meningkatkan serangan setelah tertinggal 1 gol, dan David Romero juga sempat memperoleh peluang melalui sundulan dan kiper Juventus Guglielmo Vissario tampil sigap untuk menggagalkan upaya-upaya tersebut. Juventus kemudian memastikan kemenangan melalui gol kedua pada menit ke-88, ya, di mana umpan Manuel Locatelli berhasil dikonversi menjadi gol oleh Town Cop Manners. Susah namanya, untuk membawa Bianconeri unggul 2-0 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan atas Parma membuat Juventus mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun, di mana performa tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Luciano Spalletti untuk melanjutkan persaingan di papan atas Serie A 2026-2027.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Teman terbaik kamu.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo lo

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

teman berdua, siang ini saya menemani kamu. Ini cuacanya taruhan yuk. Ya, kita sih sebenarnya berharap hujan ya, tapi entahlah ya, dikasih sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau hujan kita bersyukur aja. Jadi kalau mendung kayak gini sudah banyak yang menyiapkan tempat-tempat penampungan air bersih. Apalagi kalau bukan air hujan, pasti ini banyak yang bersukaria karena ini sudah hampir 4 bulan kita tidak ada hujan di Kota Sorong kita yang tercinta ini ya. Jadi kalau hujan pasti warga Kota Sorong juga Kabupaten dong susiap ini alat tempur ya. Susiap penampung-penampung air. Entah itu dong sucuci drum kah, sucuci ember-ember air kah, segala macam ya kan. Nah, hal itu pun dilakukan sama orang rumah. Ya, kita semua berharap air bersih sih ya. Mungkin kalau ini kita beli-beli air bersih untuk karena tidak ada hujan tuh, jadi terpaksa beli air tangki kalau air galon gitu ya. Oke, ya bersyukurlah ya, kita panas tapi cuaca seperti ini setidaknya membantu kita, terutama kamu yang beraktivitas di luar ruangan ya, tidak terlalu gerah karena cuaca tidak terlalu panas hari ini. Namun angin tetap, kalau cuaca seperti ini angin berarti tidak bakalan hujan sih. Tapi kalau terang angin pasti hujan kalau mendung gelap ya. Tapi ini angin deh akan tolak awan hitam sehingga akan cerah lagi ya. Ya, kalau menurut data BMKG sih sampai Oktober, lama juga ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Iya, selamat siang teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Tidak terasa ya, sudah pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk teman Pro 2? Iya, sudah nyangka bicara-bicara cuaca lagi. Cukup begini, sudah kita sudah nyaman ya. Nah, tapi ya itu dia, saya ingatkan lagi, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 tetap hati-hati di jalan ya, karena hari libur juga arus lalu lintas cukup ramai ya. Walaupun lebih banyak yang memilih di rumah karena katanya hari kalau siang tuh panas terus berdebu, emang betul ya. Cuman hari ini kan tidak, kita yang berada di luar atau lagi on the way kemanapun tujuannya tidak terlalu gerah ya, karena cuaca tidak panas-panas amat ya. Walaupun mendung, orang bilang mau hujan, tapi anginnya juga cukup kencang di luar sana, jadi tidak bakalan hujan kalau angin kayak gini. Dia akan menolak awan hitam, jadi gak jadi hujan. Kemarin tuh sudah pada bersemangat karena sudah sempat gerimis, tapi cuma sebentar aja ya. Aduh, ini debu ya. Jadi kalau bisa kamu pakai masker yang di jalan, baik roda 2, terutama roda 2 ya. Kalau roda 4 masih bisa naikin kaca mobil, tapi ya tetap harus pakai masker juga ya. Debu jadi harus tetap pakai masker, itu yang utama. Kemudian helm ya, baik pengemudi maupun yang dibonceng, itu tetap. Jangan bilang terhadap petugas di jalan raya, jadi sudah tidak pakai helm, tidak apa-apa. Hei, jangan ya. Ini semakin padat atau semakin banyak kendaraan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Jadi kita hati-hati aja. Jangkam gotie, tadi ada beberapa orang, anak-anak masih tanggung lah. Ini goti buat gak pakai helm nih, bagaimana? Ini kan jalur depan RR, ini kan jalur cepat ya. Jadi kalau kamu lewat sini tuh apa namanya, mentang-mentang satu jalur, jadi jangan ngebut, apalagi kalau tak pakai helm merekam segunceng tiga lagi ya. Sayangi diri kamu, sayangi nyawa kamu. Di rumah ada orang tua yang menunggu, jadi hati-hati di jalan ya. Waspada selalu, antisipasi ya dengan arus lalu lintas yang semakin padat dan semakin ramai di Kota Sorong ini ya. Jadi balik lagi ke kitanya, kalau sebagai pengendara yang baik, bagaimana kita bisa mengendarai kendaraan yang baik dan benar dan menjadi contoh untuk para pengendara yang lainnya, teman Pro 2, gitu ya. Ya, apalagi nih yang baru-baru saja kemarin baru bisa bawa motor ya. Kamu bisa bawa, tapi kalau kamu tidak punya SIM itu sama saja ya. Jadi sekarang tuh tidak asal apa namanya, kamu boleh punya motor tapi kamu tidak bisa, mungkin apa ya, tidak bisa urus SIM kalau kamu tidak bisa mengendarai motor dengan baik ya. Sekarang tuh harus ada peraturan baru, uji coba. Jadi kamu akan diuji dulu, kalau misalnya sudah mahir membawa kendaraan roda 2 baru SIM-nya keluar ya. Karena kebanyakan kan ada pemotor-pemotor liar yang tidak punya SIM ya. Ada yang sudah saya urus SIM, tapi kan sap kakak atau sap saudara atau sap bapak kan ada motor ya, kita bisa pakai. Ya hilang-hilang sedikit lah di Kota Sorong. Iya boleh sih, tapi hati-hati ya di jalan ya. Jangan sampai kamu kena tilang baru ketahuan kamu tidak ada SIM. Itu bakalan kena apa namanya, sanksi yang berlipat-lipat ya. Oke, jangan ngebut ya. Belakangan ini kan banyak terjadi laka lantas, dan ini menjadi warning untuk para pengendara semuanya, terutama roda 2 nih ya. Aduh, selalu saya ingatkan. Ini ada pelajar juga yang mungkin masih SMP, sudah dikasih kendaraan ke sekolah, bawa kendaraan sendiri. Kalau SMA, iya kelas 1 2 juga ada ya, tapi minimalnya sudah 17 tahun, dia sudah punya identitas diri ya, yaitu KTP atau kartu tanda penduduk. Jangan ada lagi yang bilang, jangan ada lagi yang bilang, ya saya terada KTP, saya cuma ada tuh kartu tanda penduduk. Just kidding ya teman-teman juga ya. Ya itu ada cerita lucu itu ya. Ya saya terada KTP, ya saya cuma ada tuh kartu tanda penduduk. Hai, sama ya. Ya jangan cuma andalkan saya terada KTP, tapi saya ada kartu pelajar, kartu mahasiswa. Tapi tetap kok harus ada KTP, penduduk di Kota Sorong ini harus ada KTP ya. Kecuali mungkin kok pindahan mendadak dari, misalnya dari satu kota ke ini, mungkin masih pakai domisili. Mungkin kok mau harus KTP elektronik, tapi dia punya blanko, belum ada, mungkin ya. Ya harus ada itu, ada domisili harus ada sebagai bukti gitu ya. Saat bersamaku
Semakin sore aja nih saya menemani teman Pro 2. Eh jangan lupa ini hari Minggu ya, saya hampir lupa. Nanti di pukul 16 sampai dengan pukul 18 kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional. Seperti biasa, top 20 nasional dan internasional. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta nantinya, teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan 20 tanggal lagu terbaik dari urutan ke-20 sampai urutan pertama, yaitu tanggal lagu Indonesia dan mancanegara nanti. Siapa tahu lagu kamu masuk ya. Dia masuk mungkin minggu kemarin dia ada di urutan terbawah atau urutan tengah. Siapa tahu minggu ini dia ada di urutan teratas gitu ya. Atau lagu yang memang kamu favorit sekali sama penyanyinya, sama lagunya, ya minggu ini dia masuk mungkin. Makanya stay terus di 96,7 Pro 2 FM Sorong, karena kita saat lagi akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di jam 16 sampai dengan jam 18.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Mbak Dewi.
4: Oh.
3: Mbak Dewi.
4: Oh.
3: Mau gabung judi online gak?
4: Banget.
3: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
4: Siap.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
5: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
6: Aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
7: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
6: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
7: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
6: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
8: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Iya, teman-teman juga kalau kita kerja ya pastinya kita membutuhkan yang namanya laptop ya. Sekarang pelajar juga mereka menggunakan laptop gitu kayak ya. Anak SD bayangin nih. Di sini nih, waduh, saya nggak boleh sebutkan nama sekolahnya, tapi memang di situ semua murid-muridnya canggih, bahkan mereka semua menggunakan laptop ya, teman Pro 2 ya. Apalagi untuk para pekerja yang memang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya, barang yang memang selalu dibawa kemana-mana gitu ya. Tapi kita pecinta laptop, kita juga harus tahu pastinya cara merawat laptop yang baik dan benar itu seperti apa supaya laptop kita tuh bisa awet, penggunaannya bagaimana ya. Jadi apalagi ini barang sehari-hari kita pakai dan ini mempengaruhi usia pakainya juga ya. Memang ada beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele, ini justru dapat mempercepat kerusakan pada perangkat laptop itu sendiri. Jadi kebiasaan yang sering kali dilakukan orang adalah menggunakan laptop saat di kasur. Nah, ini dia teman Pro 2. Ini menjadi pengetahuan juga untuk semuanya ya. Jadi kebanyakan kan biasa kalau cewek-cewek udah mager ya, bukan cewek aja, cowok juga gitu. Kalau udah mager, capek kerja atau kuliah, pulang rebahan aja di kasur sambil aduh kayaknya mager ya. Jadi sambil buka laptop di atas kasur pula. Padahal tuh ada efeknya teman Pro 2 ya. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan orang adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, atau mungkin di permukaan empuk lainnya. Nah, jadi permukaan permukaan empuk itu bisa menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin bekerja lebih berat ya. Coba kalau kalian lama taruh di kayak spon gitu ya, di atas kasur, bantal atau spon gitu kan, dia lama-lama panas ya kan. Begitu juga dengan handphone kita, kalau kita ngecas terus kita taruh misalnya di atas kasur atau di atas bantal yang empuk, dia panas jadinya. Dan memang spon itu sangat berpengaruh sekali ke alat elektronik juga ya, terutama alat elektronik kita kayak handphone, laptop. Nah, ini sangat-sangat sensitif ya. Jadi permukaan yang empuk itu bisa menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendinginnya itu bekerja lebih berat. Jadi para pengguna biasanya umumnya mereka mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop itu sendiri. Ya kalau kita pengguna laptop pasti kita udah tahu tuh fungsi-fungsinya yang ada di laptop itu apa. Itu kan ada kipas pendinginnya tuh teman Pro 2, itu tidak boleh tertutup, jadi dia harus terbuka. Itu makanya kalau kita ngecas atau kita sambil pakai laptop atau handphone kita, terus kita taruh di atas yang empuk-empuk kayak gitu, kasur atau bantal, pasti dia akan cepat panas karena ventilasi udaranya itu tertutup ya. Jadi ya itu dia, para pengguna itu umumnya mereka selalu mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas angin pendingin laptop. Jadi memang membersihkan bagian tersebut secara rutin juga ini bisa membantu menjaga sirkulasi udara supaya lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat ya. Jadi selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan supaya masa pakainya itu lebih panjang. Jadi kita bisa perhatikan supaya bagaimana baterai laptop kita itu tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsennya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu tuh sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat laptop tersebut ya. Jadi pembaruan sistem itu umumnya menghadirkan kayak perbaikan keamanannya, kemudian perbaikan backnya, peningkatan performa perangkatnya juga. Jadi ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga ini berdampak pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Sama dengan handphone kan seperti itu. Kalau terlalu penuh ya pasti dia akan berat begitu. Nah, menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal ini bisa sangat-sangat membantu menjaga performa supaya tetap maksimal begitu ya. Jadi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin ini bisa membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop kamu ya. Jadi kebiasaan tersebut juga bisa membuat perangkat
yang ada di laptop ini tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar. Ya, jangan lupa informasi ini diamalkan ya. Ya, apalagi setiap harinya kamu harus kerja ya, menggunakan laptop ya kan, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi biar nyaman, supaya sama-sama laptop juga bisa membantu pekerjaan kamu bisa lancar, ya itu dia, harus dirawat. Jadi jangan dianggap sepele. Kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi bisa bikin laptop kamu itu cepat rusak. Jadi harus menghindari, taruh di tempat yang benar-benar tidak menutupi ventilasi udaranya, dan juga di tempat yang tidak membuat dia cepat panas, seperti itu. Ya, maksudnya kesimpulannya itu kebiasaan menggunakan laptop sehari-hari itu juga mempengaruhi durabilitas dan usia pakai perangkatnya. Kemudian ya, kemudian menggunakan laptop di permukaan empuk seperti kasur atau bantal juga bisa menutup ventilasi udara dan menyebabkan panasnya itu terperangkap begitu. Kemudian sistem pendingin laptop bekerja lebih berat ketika ventilasinya terhambat. Ada yang bilang, ih kenapa sih laptop ini berat sekali ya? Ternyata ya salah satu penyebabnya itu sistem pendingin laptopnya itu bekerja lebih berat ketika ventilasi kamu itu terhambat. Jadi lagi-lagi ventilasinya yang dapat mempercepat kerusakan komponen dari perangkat laptop kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, teman berdua, di media sosial kita sering melihat banyak tawaran untuk menjadi reseller. Ya, cukup kerja dari rumah terus bisa dapat cuan. Banyak kan, sering lewat lo ya di beranda saya gitu ya. Dia sering lewat. Jadi emang tawaran seperti ini kan menarik ya, kebanyakan diminati oleh ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka di rumah aja ngurus anak, ngurus rumah, dan mereka bisa mendapatkan cuan dengan menjadi seorang reseller, kerja di rumah gitu kan. Nah, memang tawaran seperti ini menarik ya teman Pradua, tapi perlu kita pahami, menjadi seorang reseller itu bukan berarti duduk diam lalu uang tuh datang sendiri. Harus kerja gitu ya. Jadi dibalik reseller yang sukses, kan ada tuh reseller yang sekarang, ih, dia dapat cuan, itu juga sering di media sosial. Kerjanya cuma dari rumah, tapi lumayan pendapatannya. Udah bisa beli mobil, udah bisa memenuhi kebutuhannya lah, seperti itu ya. Jadi dibalik reseller yang sukses itu ada proses yang harus dijalani, mulai dari membeli produk yang tepat, bagaimana dia harus belajar cara menawarkan produk tersebut ke orang-orang gitu ya. Kemudian dia buat dalam konten, kemudian dia cari pelanggan, dia membangun kepercayaan sampai konsisten melakukan follow up. Begitu. Jadi kabar baiknya, bisnis reseller ini memang bisa dilakukan dari rumah dan modalnya itu relatif fleksibel. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi dan membangun pasar tanpa harus memiliki toko fisik ya. Namun jangan mudah percaya pada janji pasti untung besar ya, atau cepat kaya tanpa usaha ya. Kamu cek produknya, kamu sistem bisnisnya, cek keuntungan yang realistis serta reputasi pihak yang menawarkan produk tersebut. Karena pada akhirnya cuan dari rumah itu bukan soal keberuntungan, tetapi soal strategi ya, soal konsistensi dan kemauan untuk terus belajar ya. Jadi mulai dari kecil ya, jalankan dengan serius dan biarkan hasilnya tuh berkembang seiring dengan pengalaman seperti itu ya. Jadi ada yang bilang, waduh asik nih, asik nih, bisa dicoba ya. Tapi tidak seperti yang ada di media sosial itu. Begitu akhirnya langsung, kalian jangan tergiur dengan duit yang di tangannya begitu banyak, hasil yang tiba-tiba dia tunjukin ATM-nya segala macam. Itu penuh kerja keras juga ya, tidak secara instan seperti itu teman Pradua. Seperti yang tadi saya bilang ya, kamu jangan mudah percaya pada janji kamu pasti akan untung besar, karena setiap ini poinnya pasti, berapa sih poin yang masuk? Palingan 5.000 atau bukan 5.000 sih, 20.000 kayak gitu, 40.000 kayak gitu. Atau ya karena mungkin kamu lihat untungnya banyak, terus kamu lihat postingan ada yang bisa beli ini itu, karena dia udah lama gitu, bukan kerja sebentar terus punya barang-barang bagus atau branded tersebut. Tapi dia cek produknya, sistem bisnisnya bagaimana, dia belajar tentang itu semuanya, kemudian keuntungan yang realistis serta reputasi pihak yang menawarkan produk tersebut ya. Karena pada akhirnya itu tadi yang saya bilang, uang dari rumah bukan soal, mencari uang dari rumah itu bukan soal keberuntungan, tetapi soal strategi kita, konsistensi kita, dan kemauan kita untuk terus belajar. Jadi tidak bisa langsung heboh, langsung naik seperti itu pendapatannya. Mulai dari yang kecil ya, terus kamu jalankan itu, kalau memang kamu benar-benar niat, jalankan dengan serius. Biarkan hasilnya itu berkembang seiring dengan
pengalaman teman Pro 2 ya. Karena kalau bisa tanya pada yang sudah sukses itu awalnya tuh seperti apa. Ya mungkin ada yang seperti Kota Sorong nih, mungkin ada ya, cukup cari tahu baru tanya-tanya dorang. Jadi pada akhirnya memang menjadi reseller sukses itu adalah proses ya. Mulai dari yang kecil, belajar dari pengalaman, bangun kepercayaan pelanggan, dan lakukan semuanya dengan konsisten. Karena dalam bisnis reseller, keuntungan itu bukan hanya datang dari banyak produk yang terjual, tetapi dari kemampuan kita membangun pelanggan yang percaya dan mau kembali membeli. Gimana kita cara kita memasarkan atau cara kita menerangkan produk ini ya, jurus kita nih seperti ada apa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi menjadi reseller sukses itu bukan hanya tentang menjual produk sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu teman Pro 2, reseller itu dia harus mampu membangun kepercayaan. Dia memahami kebutuhan pelanggan. Ini yang harus saya jual, ini yang lagi viral ini. Ini kebutuhan para pelanggan ini. Dan konsisten dalam menjalani bisnis teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya teman Pro 2 ya. Sesaat lagi, 3 menit lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, top 20 nasional dan internasional selama 2 jam sampai saya selesai dinas di jam 18 nanti. Kita ngomong sedikit lagi ya, mumpung kita belum gabung di Jakarta juga belum ready untuk siaran berjaringan, jadi masih bisa info. Oke teman Pro 2 ya, dihabisin aja nih ya informasinya dulu ya. Ya ini apa ya, zaman di sekarang kan lagi efisiensi, jadi apa-apa tuh susah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang media sosial itu bukan hanya tempat untuk kita berbagi foto, video atau sekedar mengikuti tren. Kalau dimanfaatkan dengan tepat, media sosial juga bisa menjadi alat yang sangat membantu dalam menjalankan bisnis reseller. Kita kan ngomongin tentang reseller tadi ya. Jadi bayangkan kalau dulu kan pernah juga bisnis-bisnis kayak jualan kayak gitu ya. Kalau dulu kan untuk menawarkan produk kita mungkin harus bertemu langsung dengan calon pelanggannya. Kita harus mencetak brosur atau membuka toko ya. Kalau sekarang kan cukup dengan smartphone dan yang penting ada internet lah ya, ada wifi, kita bisa memperkenalkan produk kepada banyak orang dari rumah. Inilah yang disebut efisiensi. Jadi satu konten yang kita buat itu bisa dilihat oleh banyak calon pelanggan. Kemudian foto produknya, video singkatnya, testimoninya, atau mungkin informasi mengenai manfaat produk yang bisa dibagikan melalui WhatsApp, melalui Instagram, TikTok, dan apa ya, berbagai platform lainnya ya teman Pro 2, seperti itu ya. Namun efisiensi bukan berarti asal sering posting. Yang lebih penting itu adalah membuat konten yang tepat, menyasar orang yang tepat, dan memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh calon pelanggan ya. Kita juga bisa kok menghemat waktu dengan menggunakan katalog digital, template belasan, serta fitur-fitur yang tersedia di media sosial untuk bisa membantu komunikasi dengan pelanggan. Jadi kalau selama ini media sosial hanya digunakan untuk scrolling, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara menggunakannya. Jadi gunakan media sosial hanya untuk melihat peluang orang lain, tapi juga untuk membangun peluang bagi diri sendiri, teman produk. Oke, see you with the info sore saya. Selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta tepat pukul 16 untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Top 20 nasional dan internasional tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai tuntas nanti di jam 18.00 teman Pro 2.

0: Balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya, ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sheila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Nahikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica Toglo Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Bang Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 3.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bareng gue Cit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon. Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales the Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasar Ibu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Ya, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Ya, yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

nomor 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just made.
1: Terus lu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

meniti sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Teman Pro 2 baru saja kami dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa Teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini toh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Teman Pro 2, untuk kamu yang belum makan, Rama saranin cepet makan teman Pro 2, karena sekarang sudah jam 19.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Jangan terlalu larut malam makannya teman Pro 2. Belum lagi ternyata besok harus kerja lagi ya kan teman Pro 2, sudah di hari Senin besok. Jadi untuk prepare, untuk tentu bersiap menghadapi hari Senin besok, harusnya hari ini teman Pro 2 sudah ini ya, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, supaya besok bangun pagi kamu jangan makannya terlalu malam teman Pro 2. Karena makan terlalu malam kabarnya bisa membuat teman Pro 2 jadi ini ya, tidurnya terganggu dan membuat kamu jadi susah tidur, sehingga takutnya malah besok akan bangunnya kesiangan. Jadi makanya sekarang 7:30 nih waktu yang pas untuk teman Pro 2 bisa mengonsumsi makan malam. Nah, kebetulan nih ternyata Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang makan buah. Untuk kamu yang suka banget makan buah atau belakangan lagi ada program diet yang dimana membuat teman Pro 2 jadi lebih banyak makan yang namanya buah-buahan. Nah, Rama punya informasi buat teman Pro 2 di mana ini informasinya tentang ada beberapa buah yang ternyata nggak boleh dimatchingkan, nggak boleh dikombin, tidak boleh dikombinasikan teman Pro 2 ya, karena menurut VN Express di mana beberapa buah tertentu ternyata bisa mengganggu sistem pencernaan seiring waktu berjalan. Yang pertama adalah melon dan jenis buah lainnya. Mengembungkan buah kaya air seperti melon dengan buah lain yang lebih lambat dicerna akan mengganggu pencernaan. Melon akan terfermentasi di dalam pencernaan. Melon akan terfermentasi di dalam pencernaan. Jadi buat teman Pro 2 itu akan membuat perut kamu jadi tidak nyaman. Jadi gak disarankan untuk menambahkan melon dengan buah-buahan lain, apalagi dengan buah yang lambat dicerna kayak pisang gitu kali ya. Nah, itu teman Pro 2 gak boleh dicampur ya. Terus buah bertepung dan buah kaya protein. Jadi teman Pro 2, di mana buah seperti pisang relatif tinggi pati ya kan, dan buah lainnya kayak jambu, alpukat, dan kiwi yang mengandung lebih banyak protein itu gak boleh dikombinasikan ternyata. Menurut ANH, An ini adalah dokter ahli gizi di Vietnam Institute teman Pro 2. Nah, menurutnya konsumsi keduanya secara bersamaan membuat tubuh memproduksi berbagai enzim pencernaan yang dimana hal ini dapat memperlambat pencernaan hingga memicu kembung. Tuh kan. Terus buah asam dan buah manis juga gak boleh. Terus pepaya dan lemon biasanya orang bikin juga sih ini, padahal gak boleh ini, ternyata memicu anemia teman Pro 2 ya. Jadi itu dia beberapa buah yang ternyata gak boleh dikombin, takutnya malah akan mengganggu pencernaan teman Pro 2.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren.

Sok tanggal 31 akhir bulan, sudah berada di bulan September, bulan ke-9. Harusnya untuk kamu yang punya ini ya, target untuk dicapai di tahun 2026 ini, sudah harus merealisasikannya dengan ya melakukan hal-hal sedikit demi sedikit untuk bisa mencapai target di tahun ini. Buat yang lagi diet, semangat terus dietnya teman Pro 2, karena ternyata berat badan yang berlebih itu bisa bikin lutut lebih cepat aus. Jadi obesitas bukan hanya berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan gangguan metabolik. Berat badan berlebih juga dapat membuat lutut bekerja lebih keras dan meningkatkan risiko osteoaritis. Kondisi kronis yang dapat mengganggu mobilitas hingga aktivitas sehari-hari. Jadi ada beberapa pakar kesehatan yang mengatakan bahwa pengelolaan berat badan yang tepat dan komprehensif merupakan bagian penting dalam membantu mengurangi beban pada sendi lutut teman Pro 2. Ada Isan. Isan adalah dokter spesialis bedah ortopedi teman Pro 2. Jadi Ihsan ini dokter spesialis bedah ortopedi yang mengatakan bahwa perubahan pola makan, latihan fisik yang sesuai dan perubahan perilaku menjadi fondasi penting dalam pengelolaan berat badan. Dan di mana disarankan untuk menurunkan 10% berat badan itu untuk kamu yang sudah merasa nyeri-nyeri di lutut. Terlalu berat badannya teman Pro 2 ya. Jadi lututnya nyeri-nyeri, suka nyeri-nyeri, maka kalian perlu menurunkan 10% berat badan. Semangat terus pokoknya untuk para pejuang badan sehat, kurus, ramping dan aduhai.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Weh, sini dulu.
5: Kenapa? Apa tuh?
4: Ini dulu, rapat dulu.
5: Gosip.
4: Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kamu punya informasi buat teman Pro 2 tentang rumah di Itali dijual Rp20.000. Wow. Jadi rumah seharga hanya 1 euro atau sekitar Rp20.000 kembali ditawarkan di Itali. Kali ini program tersebut hadir di Naro, sebuah kota abad pertengahan di Sisilia untuk menarik penghuni sekaligus menghidupkan kembali kawasan kotanya yang mengalami penurunan populasi ya. Dilansir dari Time Out, pemerintah kota Naro meluncurkan program Case 1 euro yang memungkinkan warga Italia maupun warga negara asing membeli sejumlah properti dengan harga simbolis 1 euro. Namun harga tersebut bukan berarti pembeli bisa langsung menempati rumah. Properti yang ditawarkan umumnya membutuhkan renovasi sehingga pembeli harus menanggung biaya perbaikan serta berbagai biaya pembelian lainnya. Program tersebut ditujukan untuk mendorong pemilik properti yang tidak terpakai memasukkan penggunanya ke dalam skema. Sementara calon pembeli dapat mengajukan permohonan melalui platform daring yang disediakan pemerintah kota. Selain harga 1 euro, pembeli tetap harus menanggung biaya seperti jasa notaris, biaya pendaftaran, serta pajak kadaster, teman Pro 2 ya. Pemerintah Kota Naro saat ini menyediakan bagian khusus di situs resminya untuk program Cash 1 euro, termasuk bagi pemilik properti yang ingin mengajukan bangunannya ke dalam skema. Jadi meski harga rumahnya hanya 1 euro, calon pembeli tetap perlu menyiapkan dana jauh lebih besar untuk renovasi dan biaya terkait sebelum benar-benar bisa menjadikannya sebuah rumah yang cocok untuk ditinggali.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo? Ya, iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sebelum masuk hari Senin besok, teman Pro 2 malam ini ditemenin bareng Ocit lagi ya, sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Weekend ya, seperti biasa sampai nanti jam 12 malam. Dan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Kok, kemana?
6: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
6: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
6: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
6: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
6: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
6: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nama punya sebuah cerita inspiratif buat teman-teman Pro 2 semua, di mana judulnya Katak dan Siput. Jadi alkisah teman Pro 2, ada seekor siput yang selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak pun menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja kamu cuma melihat kegembiraan yang saya miliki, tapi kamu tidak melihat penderitaan kami para katak." Seketika ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak, ya, katak dimangsa oleh elang. Teman Pro 2, nikmatilah kehidupanmu. Tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal ini akan membawakan lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Tedweather, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Teman Pro 2, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di tanggal 30 di hari Minggu Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96.7 MHz. Kami akan hadir kembali pukul 5 waktu Indonesia Timur esok pagi. Dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kalimak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 31 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Tentunya Produa RRI Sorong mengudara kembali di hari Senin ini ya teman Produa. Tepatnya di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Di mana saya Rian menemani kamu Santi sampai dengan di jam 11 siang nanti teman Produa. Seperti biasa di jam 5 akan saya hadirkan jazz musik. Jadi jam 5 sampai dengan di jam 6 itu full musik ya teman Produa untuk menemani kamu di pagi hari ini teman Produa. Oke, langsung saja kita masuk di jazz musik. Nanti saya akan balik tepatnya di jam 6 dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya. Dan nanti di jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional. Jadi tetap stay tune aja ya di Produa FM di frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Produa.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula, hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Pro 2. Info Pro 2 yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah, teman Radua, di mana PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, yang dimana Martin De Ron dikabarkan meninggalkan Atlanta pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang berusia 35 tahun tersebut disebut ingin melanjutkan karir bersama AS Roma sekaligus kembali bekerja di bawah Gian Piero Gasperini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang terakhir, Marc Marquez tampil dominan untuk merebut kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 sekaligus memperkuat peluangnya dalam kejuaraan dunia. Pembalap Ducati itu akan mengungguli Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi dalam balapan 23 putaran pada hari Minggu kemarin di tanggal 30 Agustus tahun 2026, teman Radua. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id, teman Radua.
1: Info Pro 2 FM. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
2: Proudo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi

terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua di jam 6 lewat 19 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang sudah bangun, sudah siap-siap untuk memulai aktivitas teman Radua di pagi hari ini, di hari Senin di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Semangat teman Radua menjalani bulan Agustus ini. Hari ini terakhir bulan Agustusnya di tahun 2026. Tentunya hari Selasa kita sudah masuk di bulan September, teman Radua. Oke, di jam 6 ini kamu ditemani sama Rian ya. Ya, di mana nanti saya bakal update informasi tentang di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Di jam 7 nanti ada informasi nasional yang menemani kamu, teman Radua. Informasi seputaran Papua Barat Daya, kita mulai dari Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Kota Sorong. Ya, di mana PBSI Kota Sorong ya teman Radua, itu membuka ruang kompetisi bagi seluruh generasi melalui Sorong Open 2026 Badminton Turnamen, yang di mana memperebutkan Piala Haji Hartono alias Songkok Hijau, teman Radua. Jadi ketua PBSI Kota Sorong yaitu Laude Samsir itu mengatakan turnamen tersebut itu berlangsung di Gor Galaraya Kota Sorong, di mana tidak hanya diperuntukkan bagi atlet muda ya, tetapi juga melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia. Ada pantas di turnamen Galaraya pada saat saya mau main di sana ini ya, full terus teman Radua, ternyata ada turnamen di sana. Jadi Sorong Open 3 itu bahkan menghadirkan kategori veteran dengan peserta yang berusia hingga 85 tahun, teman Radua. Jadi kehadiran peserta lintas usia tersebut itu menjadi salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan turnamen tahun ini, teman Radua. Jadi anggota DPRP Papua Barat Daya yaitu Laude Samsir itu juga menyebut konsep tersebut itu menunjukkan bahwa badminton itu dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, baik untuk mengejar prestasi maupun menjaga kebugaran, teman Radua. Nah, selain peserta dari Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya, Sorong Open 3 itu juga diikuti pebulu tangkis dari sejumlah daerah tanah Papua. Jadi Laude Samsir juga menyebut beberapa daerah yang turut mengirimkan peserta itu seperti Merauke, Biak, Nabire, dan Jayapura, teman Radua. Jadi Sorong Open 2026 itu merupakan penyelenggaraan yang ketiga ya, di mana kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan dalam program kerja PBSI Kota Sorong, teman Radua. Jadi dukungan dari berbagai pihak itu menjadi bagian penting dalam keberlangsungan agenda pembinaan bulu tangkis di Kota Sorong, teman Radua. Itu kata Pak Laude Samsir. Ya, di mana Laude Samsir juga mengatakan hadiah tersebut didukung oleh sejumlah pihak dengan Haji Hartono sebagai sponsor utama, teman Radua. Dan berdasarkan partisipasi, peserta juga diikuti dengan hadiah yang cukup besar, di mana Sorong Open 2026 itu menyediakan total hadiah sebesar 100 juta, teman Radua. Oke, masih banyak informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu, teman Radua, di pagi hari yang cerah ini, teman Radua. Karena belakangan ini kan awan tebal ya, su 3 hari gak kalau 2 hari, teman Radua. Tapi pagi hari ini su kayak apa ya, cerah lah pokoknya, awan tidak terlalu tebal juga, teman Radua. Oke teman Radua, tetap stay tune aja ya di Pro2 FM di 96,7. Kamu juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hati-hati buat kamu yang sedang berkendara, sedang menuju ke tempat tujuan, fokuslah dalam berkendara dan patuhi aturan lalu lintas teman Radua. Sudah dipukul 6:48 waktu Indonesia Timur, jangan sampai kamu telat ke kerja, sekolah ataupun kuliah di pagi hari ini ya teman Radua. Ya mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang masuknya jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya, di mana ada informasi yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id/sorong teman Radua. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu itu mendorong adanya pembangunan pusat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di tanah Papua. Jadi kebijakan tersebut dinilai penting untuk mempermudah pengelolaan limbah medis sekaligus menekan biaya operasional rumah sakit teman Radua. Jadi hal itu disampaikan Julian Kelly Kambu saat rapat uji kelayakan lingkungan hidup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan teman Radua. Bapak Julian Kelly Kambu juga mengatakan persoalan pengelolaan limbah B3 yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun teman Radua. Di mana limbah B3 memiliki kewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkan baik secara mandiri maupun melalui kerjasama secara dengan pihak ketiga teman Radua. Jadi dia menjelaskan pengelolaan limbah B3 itu membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk proses pengangkutan. Jadi besaran biaya tersebut menjadi salah satu kendala bagi rumah sakit yang harus mengirim limbahnya ke fasilitas pengolahan yang tersedia teman Radua. Jadi persoalan serupa kata Julian itu juga terjadi di sejumlah wilayah di Papua seperti Biak, Teluk Bintuni sampai dengan Timika teman Radua. Nah karena itu Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya itu mendorong adanya pengaturan dan sistem pengelolaan limbah B3 yang lebih terintegrasi teman Radua. Jadi Julian menegaskan selain limbah B3, rumah sakit juga harus memastikan pengelolaan air limbah melalui instalasi pengelolaan air limbah berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup teman Radua. Tentunya dengan adanya ini, persoalan limbah B3 tidak hanya menyangkut aspek biaya ya, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat teman Radua. Jadi karena itu pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan itu tentunya harus dipastikan ya berjalan secara baik dan tentunya sumbernya juga dan tahap pengelolaannya itu akhirnya harus memang dipastikan berjalan dengan baik teman Radua. Oke teman Radua, biaya pengangkutan limbah B3 nanti katanya itu bisa memangkas biaya operasional juga teman Radua. Oke, karena informasi seputaran Papua Barat Daya harus berakhir di sini teman Radua. Kalian bisa cek untuk informasi selengkapnya ya di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di mana informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa cek di rri.co.id. Di sana banyak berita daerah, berita nasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum dan berita lainnya teman Radua. Di jam 7 kita akan masuk di informasi nasional teman Radua. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, masih ditemani sama Rian. Dan kali ini saya mau update perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi hari Senin ini, teman Radio 2, di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Ya, dilansir dari YouTube BMKG, teman Radio 2. Kita mulai dulu dari perakiraan cuaca di Sumatera, ya, di mana Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Pangkal Pinang cerah berawan.

Di Kepulauan Jawa, Temon Radua, ada Serang dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta cerah berawan. Semarang dan Yogyakarta berawan. Surabaya berawan tebal. Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, di mana Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Dan beralih ke Kepulauan Kalimantan, di mana Pontianak udara kabur, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, di mana ada Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur, Manado cerah berawan. Yang terakhir Maluku dan Papua, Teman Radua, yang dimana Ternate dan Sorong itu berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Merauke hujan disertai petir, dan yang terakhir Jayapura berawan. Itu tadi informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari Senin di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Tentunya masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu Teman Radua, terkhususnya di informasi nasional sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: from Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
7: Yeay, kakak pulang, kakak.
4: Ibu, maafkan. Aku gak...
6: Udah, gak apa-apa.
4: Tapi Bu, aku...
6: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
7: Iya, kakak hebat.
8: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Selamat pagi, teman produk.

2. Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Perdu FM, teman terbaik kamu, masih di informasi nasional teman Perdua, ya, di mana Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, itu menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan pasca gempa teman Perdua. Jadi prioritas tersebut meliputi struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan teman Perdua. Jadi prioritas itu ditetapkan setelah Kementerian Perhubungan itu meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, di mana peninjauan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama jajaran terkait pada hari Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026. Nah, selain Bandara Soa Bajawa, peninjauan juga dilakukan di Bandara Komodo Franciscus Xaverius Seda Maumere, H. Hasan Aroebe Saman Ende, dan Frans Seles Lega Ruteng, di mana peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas dan aset bandara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan pasca gempa teman Perdua. Jadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu Lukman mengatakan hasil peninjauan menjadi dasar menentukan tindak lanjut pemulihan fasilitas terdampak. Jadi penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Tepatnya di Bandara Soa Bajawa, pemulihan sejumlah struktur bangunan dan fasilitas pendukung itu menjadi perhatian utama teman Perdua perbaikan, di mana area terminal penumpang serta fasilitas penumpang operasional termasuk bagian yang diprioritaskan untuk dipulihkan. Di mana pemulihan fasilitas bandara itu tentunya diharapkan dapat mendukung kembali aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi penanganan dilakukan berdasarkan kondisi serta kebutuhan fasilitas yang terdampak agar pemulihan itu berjalan tepat dan terukur teman Perdua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman terbaik kamu. Kita masih di informasi nasional ya teman berdua. Dan informasi nasional sampai jam 8 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini teman berdua. Pastinya buat kamu yang mungkin masih di jalan atau mungkin sudah di kantor, jangan lupa untuk sarapan ya teman berdua. Kalau memang tidak menyiapkannya dari rumah ya, mungkin bisa beli ya di pinggir-pinggir jalan yang kamu lalui teman Radua. Informasi nasional yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 8, yang dimana Presiden Prabowo mulai membahas penyesuaian persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman teman Radua. Jadi tujuannya agar kesempatan warga dari wilayah pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka. Jadi Presiden itu membahas hal tersebut bersama Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Di mana hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yaitu Teddy Indra Wijaya. Jadi menurut Teddy, Presiden meminta perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan bagi masyarakat suku Dayak, yang dimana suku Dayak pedalaman ya, yang ingin menjadi prajurit TNI, teman Radua. Jadi selain persoalan rekrutmen prajurit TNI, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan bencana sejumlah di wilayah Indonesia, di mana Presiden menerima laporan mengenai penanganan pasca gempa di Flores serta erupsi Gunung Merapi teman Radua. Jadi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera itu juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Jadi Presiden meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan itu terus diperkuat dan diiringi dengan upaya pencegahan di tingkat masyarakat teman Radua. Jadi Teddy juga itu melalui peningkatan edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini Presiden menekankan peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di desa teman Radua. Jam 8.

Nanti teman Radu ada informasi gaya hidup, yang dimana nanti ada informasi hiburan, iptek, budaya, kesehatan, kuliner, wisata, dan lain sebagainya teman Radu, sampai di jam 10. Nanti di jam 11 itu ada informasi musik dan tentunya Pro 2 Hitlist menemani kamu dalam aktivitas di hari Senin ini. Semangat, semangat teman Radu, jangan mut-mutan ya. Ya mudah-mudahan mood kamu bagus di pagi hari ini teman Radu. Ada salah satu lagu yang mungkin bisa apa ya, bisa menambah mood kamu lebih semangat lagi teman Radu, yaitu lagunya Faris Adam yang berduet dengan Diva Aurel yang berjudul Body Patah-Patah teman Radu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Welcome teman terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 RRI Sorong. Dan kali ini ada informasi dari dunia sepak bola teman Pro2. Tepatnya di Liga Inggris. Jadi Manchester United atau MU tampil dominan saat menjamu Leipzig dalam pekan kedua Liga Inggris musim 2026-2027 di Old Trafford pada hari Minggu di tanggal 30 Agustus tahun 2026. Jadi Setan Merah itu berhasil mengamankan 3 poin setelah menuntaskan pertandingan dengan kemenangan meyakinkan, yaitu 5-2 teman Pro2. Jadi dominasi tuan rumah itu sangat terlihat jelas ya sepanjang laga, dengan catatan 60% penguasaan bola dan total tembakan ke arah gawang lawan itu 33 teman Pro2. Jadi pertandingan itu sempat berjalan alot ya bagi tuan rumah ketika Leipzig itu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-29 teman Pro2. Jadi tertinggal 1 gol MU, skuad MU itu langsung meningkatkan intensitas serangannya ya, hingga akhirnya Bruno Fernandes itu menyamakan kedudukan pada menit ke-40 berkat assist dari Mateus Cunha teman Pro2. Jadi skor babak pertama itu 1 sama, dan memasuki babak kedua MU itu tampil jauh lebih agresif untuk mengembalikan keadaan. Jadi keunggulan tuan rumah itu tercipta pada menit ke-56 setelah back Leipzig yaitu Jacob melakukan gol bunuh diri teman Pro2. Jadi momentum tersebut itu dimanfaatkan dengan Setan Merah yang kemudian menambah keunggulan melalui eksekusi penalti Bruno Fernandes pada menit ke-61 sebelum kapten melengkapi hat-tricknya pada menit ke-68. Oh, berarti Bruno ini hat-trick teman Pro2. Gokil sih. Jadi unggul 4-1. Di mana Leipzig itu mencatatkan 40% penguasaan bola dan melepaskan 9 tembakan sepanjang laga, terlihat kesulitan membendung gelombang serangan tuan rumah teman Pro2. Jadi pesta gol itu berlanjut lagi di MU pada menit ke-82 saat Brian Bumo mencatatkan namanya di papan skor, dan akhirnya skor 5-1 teman Pro2. Jadi gol satunya lagi diciptakan oleh Leipzig lewat gol dari Chuba Akmou, dan tentunya skor berakhir 5-2 teman Pro2. Jadi pertandingan tersebut itu berakhir 5-2, ya, di mana MU itu menang alias Manchester United, yang di mana juga mengamankan posisi mereka di klasemen awal musim. Tadi saya lihat sih sempat update di portal Liga Inggris, Manchester United itu urutan 10 atau mungkin 11 teman Pro2. Ya kurang lebih seperti itulah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM teman terbaik kamu, teman Radua. Kalau kamu punya sepeda listrik, nyimak baik-baik teman Radua. Ya dimana sepeda listrik itu pasti punya baterai ya teman Radua. Ya dimana baterai ini tuh menjadi salah satu komponen penting pada sepeda motor listrik. Jadi sering pemakaian, kondisi baterai itu dapat mengalami penurunan, terutama jika kendaraan tersebut digunakan secara rutin untuk aktivitas sehari-hari teman Radua. Nah, lantas berapa lama sih baterai motor listrik itu mulai mengalami penurunan kondisi atau mungkin drop teman Radua? Jadi Alfian mekanik AD Service Solo itu mengatakan teman Radua, usia pakai baterai itu dapat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan kendaraan. Jadi motor listrik yang digunakan setiap hari, terlebih dengan gaya berkendara agresif dan pengisian cepat yang terlalu sering, itu berpotensi mengalami penurunan kondisi baterai lebih cepat teman Radua. Berarti berkendara agresif ini apa, balap-balap kah apa ya? Jadi itu ya teman Radua, itu bisa berpotensi mengalami penurunan kondisi baterai lebih cepat, di mana pengisian cepat yang terlalu juga sering teman Radua. Artinya usia baterai tidak hanya ditentukan oleh lamanya kendaraan digunakan ya, tetapi juga dipengaruhi cara bawa motor kita teman Radua serta pengisian dayanya. Jadi penurunan kondisi baterai juga dapat dirasakan dari performa motor listrik teman Radua. Yang mungkin salah satu tandanya itu adalah kecepatan kendaraan ya yang mulai berkurang, meskipun indikator baterai itu menunjukkan kondisi penuh. Kayak misalnya kamu beli motor listrik ya, awalnya maksimalnya ya larinya 40, tiba-tiba kamu balap tapi su pemakaian 2 tahun atau mungkin 3 tahun su 20 per kilometer, nah itu tanda-tanda baterainya sudah mulai drop atau mungkin berkurang teman Radua. Jadi sebagai langkah pencegahan, kalau kamu punya motor listrik sebaiknya memperhatikan pola penggunaannya ya dan pengisian dayanya agar kondisi baterai itu tetap terjaga teman Radua. Nah, selain pemeriksaan baterai secara berkala, itu dapat dilakukan untuk mengetahui lebih awal jika mulai terjadi penurunan performa teman Radua. Apalagi baterai listrik ini tidak main-main ya, mahal sekali teman Radua. Namanya sumber utamanya itu pakai listrik teman Radua. Bukan hanya motor listrik, tapi juga sepeda listrik, begitupun juga mobil listrik teman Radua.

Pro 2FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Paket data internet yang dibeli pengguna atau kamu teman Pro 2 itu idealnya akan habis ketika kita itu mengakses internet, seperti mungkin nonton YouTube, main game online, atau mungkin membuka media sosial. Namun nih teman Pro 2, ada kondisi meski jarang internetan tapi kuota kita itu habis tiba-tiba teman Radua. Jadi kondisi ini tuh tentunya bakal merepotkan kita ya, karena kita itu harus beli lagi walaupun tidak dipakai paket internet tersebut. Mengapa sih teman Radua kayak begitu? Jadi ada beberapa penyebab yang membuat kuota kita itu paket data kita itu habis tiba-tiba ya teman Radua, tanpa disadari, seperti mungkin kita jarang main internet, jarang main media sosial dan sebagainya teman Radua. Misalnya nih

guna mengaktifkan pengunduhan file otomatis di sejumlah aplikasi. Nah itu bikin paket kita itu habis cepat ya teman Radua, terkuras. Jadi mungkin fitur pengunduhan otomatis itu dinonaktifkan teman Radua. Jadi kemudian penyebabnya juga itu bisa datang dari fitur pembaruan aplikasi otomatis yang ada di App Store ataupun Play Store teman Radua. Jadi ketika fitur itu aktif, aplikasi itu bakal bisa mengunduh pembaruan tanpa diminta persetujuan, sehingga kuota kita itu bakal terpakai tanpa disadari teman Radua. Jadi sebaiknya mungkin nonaktifkan ya fitur-fitur tersebut teman Radua, supaya kuota kamu itu tidak cepat habis. Walaupun kamu itu jarang internetan ya teman Radua, itu tadi faktor yang membuat kuota kita itu cepat habis teman Radua. Dan tentunya cara menghemat kuota internet itu pastinya ada beberapa cara ya teman Radua, agar HP kita, paket data kita itu tidak habis teman Radua.

fitur dari HP, yaitu fitur penghemat data teman radio, supaya kuota kamu itu tidak cepat habis, dan juga menonaktifkan fitur pengunduhan file otomatis. Dan selanjutnya itu nonaktifkan juga fitur pembaruan aplikasi otomatis, dan hindari melakukan pencadangan file teman radio, juga batasi streaming video. Dan yang terakhir itu matikan penggunaan data background ya teman radio. Ini mana penggunaan data background ini, kayak mungkin kalian habis buka Instagram terus lanjut ke aplikasi lain. Nah, itu yang bikin cepat habis ya, di mana Instagram update story-nya itu terupdate terus, makanya dia tarik data teman radio. Dan juga memakai aplikasi versi light teman radio. Ya mungkin sekarang aplikasi light itu banyak ya. Kayak mungkin seperti Facebook light, Instagram light, dan Spotify light, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi light yang mungkin bisa menghemat kuota kamu teman radio. Sayang kan penggunaan kuota yang mungkin kita beli secara terus-menerus tapi jarang dipakai, tapi tertarik dengan aplikasi, maksudnya aplikasi-aplikasi di HP kita itu tarik data tersebut, maksudnya paket data kita teman radio. Disayang sekali bisa pengeluarannya lebih besar lagi sih teman radio itu. Apalagi kan kita sekarang kemana-mana wifi, sedikit-sedikit nongkrong, kaks ada wifi kah? Jadi itu ya teman radio, yang dimana ada tadi cara kuota kamu tidak habis tiba-tiba teman radio.